Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Pendeta Jan Agustanu, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Tema renungan kali ini adalah Roh Kebenaran yang Mengajarkan. Sebelumnya, mari kita mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Saudara-saudara pendengar suara indah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Roh Tuhan yang kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu saat ini. Berikanlah kekuatan bagi kami untuk mengerti akan firman-Mu. Kenyangkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membantu kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Berkati seluruh pendengar suara indah dimanapun berada, supaya semua mendapat berkat daripada-Mu Tuhan. Berkati yang berbicara juga dan yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar suara indah, senang sekali saya berjumpa lagi di udara. Kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, saya akan membacakan untuk saudara semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata padanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan saat ini, biarlah yang mendengarkan kita mengamininya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara pendengar suara indah, dalam kehidupan manusia,
siapa saja yang mengajar kita? Tentu yang paling umum dijawab, yang mengajar kita adalah orang tua kita. Ya, itu pasti. Orang tua akan mengajar kita berjalan, mengajar kita berbicara, mengajarkan kita untuk menghormati orang lain dan lain-lainnya. Sedari kecil, kita diajar oleh orang tua. Lalu siapa lagi yang mengajar kita? Tentu guru-guru kita ya. Saya selalu ingat akan guru-guru yang baik dan sabar mengajarkan suatu ilmu kepada saya yang mungkin sulit seperti matematika. Biasanya pengajar membutuhkan kepandaian atau ilmu yang lebih dari yang diajarkan pada murid-muridnya. Juga pengajar butuh pengorbanan untuk menjadi pengajar yang baik. Tentu kita ingat kalau guru-guru kita mempunyai pengorbanan yang luar biasa, kita akan terharu mengenang mereka bagaimana mendidik kita ketika kita masih kecil atau remaja atau pemuda. Lalu siapa yang bisa menjadi objek yang diajar? Ya tentu anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita diajar. Murid-murid di sekolah semua diajar. Tetapi kalau murid Kristus, siapa yang mengajar? Nah ini perlu kita pikirkan hari ini. Ya tentu murid Kristus atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diajar oleh Roh Kudus. Seperti tertulis pada kitab Yohanes 14 ayat 25 dan 26 yang berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oleh karena itu, saudara-saudara pendengar Suara Indah, tema kita hari ini adalah Roh Kebenaran yang mengajarkan. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, sekarang kita akan mengupas subjek dari kebenaran itu sendiri. Pertama, subjek kebenaran adalah firman Tuhan, seperti tertulis di dalam 2 Samuel 7 ayat 28 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mulah kebenaran. Engkau yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ini adalah ucapan doa Daud yang bersyukur kepada Allah bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan Tuhan sendiri adalah kebenaran. Demikian juga yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 160 yang berbunyi demikian. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, kedua subjek yang kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tuhan Yesus mengikrarkan dirinya adalah kebenaran itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, subjek kebenaran adalah Roh Kudus. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 15 ayat 26 yang berbunyi demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus, subjek yang ketiga yang dikatakan sebagai kebenaran. Mengapa ketiga subjek kebenaran ini adalah kebenaran? Ya, karena ketiga subjek ini adalah satu, ketiganya adalah kebenaran. Nah, hari ini perikop kita yang kita baca dalam Yohanes 14 ayat 15-31 mengajarkan pada kita untuk lebih mengerti tentang Roh Kudus. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, ada tiga hal penting yang diajarkan firman Tuhan tentang orang percaya. Yang pertama, bahwa orang percaya, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan disertai oleh Roh Kudus. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 yang berbunyi seperti demikian.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenalnya, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, ini adalah suatu anugerah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu akan diberikan Roh Kudus, dan Roh Allah itu yang akan diam di dalam orang yang percaya. Dan Roh Allah itu akan menyertai kita, orang percaya, dalam segala keadaan. Dalam keadaan senang, Dia menyertai. Dalam keadaan susah, Roh Kudus juga tetap menyertai. Dalam keadaan sedih dan suntuk, Roh Kudus tetap menyertai. Betapa indahnya hidup orang percaya karena selalu disertai oleh Roh Allah. Pelajaran kedua dari perikop ini mengajarkan bahwa orang percaya itu akan dikasihi Tuhan. Hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Penyertaan Roh Kudus merupakan wujud cinta kasih daripada Tuhan pada orang percaya. Dan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan diam dengan orang percaya. Seperti tertulis pada ayat yang ke-23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Di dalam ayat ini menarik sekali ada kata kami, yaitu Kristus yang sedang berbicara dan Allah Bapa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang sedang dijanjikan. Dan ketiga yang tunggal itu akan diam di dalam kita, orang yang percaya kepada Kristus. Artinya, ketika orang percaya mulai memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menuruti firman Tuhan dan janji firman Tuhan untuk orang percaya yang taat. Allah Tritunggal akan tinggal di dalam diri orang percaya. Apakah saudara-saudara pendengar Suara Indah mengimani hal ini? Bahwa Allah tinggal di dalam saudara? Kalau jawabnya ya, saya katakan puji Tuhan. Pelajaran yang ketiga dari perikop ini adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh damai sejahtera. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang tidak hilang walaupun ada masalah, damai sejahtera yang tidak hilang karena tekanan hidup, yaitu damai sejahtera dari Allah akan diberikan pada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau setiap murid-muridnya untuk percaya. Seperti perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 29 yang berbunyi demikian, dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, percaya kepada siapa saudara-saudara? Yaitu kepercaya kepada Roh Kudus yang menyertai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, percaya artinya merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, yaitu Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Dan kita mengalami bagaimana damai sejahtera dari Tuhan itu kita rasakan begitu indah. Dan percaya pada Tuhan Yesus berarti kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, orang yang percaya kepada Dia. Hal kedua yang dapat dilakukan oleh orang yang beriman adalah taat selain percaya, yaitu taat kepada Roh Kudus, yaitu taat untuk belajar akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu petunjuk kebenaran Allah.
yang diberikan kepada orang percaya, supaya kita tidak tersesat di dalam dunia ini. Kita jangan takut tidak mengerti ketika membaca firman Tuhan, karena Roh Tuhan akan membantu kita untuk mengerti. Taat tidak berhenti pada taat membaca dan mempelajari firman Tuhan, tetapi taat kepada Roh Tuhan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Saat wabah COVID-19 ini, banyak orang tidak mau taat pada peraturan, sehingga membuat pusing pemerintah. Namun hari ini kita belajar untuk taat pada firman Tuhan, dan jangan takut tidak bisa atau tidak dapat melakukan firman Tuhan, karena ada Roh Kudus yang akan menolong orang percaya untuk melakukan firman Tuhan. Seperti tertulis di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang dan 24 dan 28 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Ayat ke-28, "Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata padamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Jadi intinya saudara-saudara, di dalam ayat 23 dan 24 kita diajarkan supaya kita sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan. Dan jangan takut bahwa Roh Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Ya, sebagai kesimpulan saudara-saudara, supaya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya ya bahwa Tuhan menyertai kita apapun keadaan kita. Bagaimana sulitnya kehidupan kita, Tuhan tahu dan Dia menyertai kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Walaupun kita sulit untuk mengasihi Dia, tetapi Dia tetap mengasihi saya dan saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan menguatkan kita semua. Supaya kita juga selain percaya adalah taat pada Roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita yang selalu mengajarkan dengan lembut dan penuh kasih. Supaya kita selalu bertingkah laku baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Jadi berkat buat gereja, buat keluarga, dan buat negara kita. Amin. Mari saudara-saudara kita menutup di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh percaya sepenuhnya bahwa Roh-Mu yang kudus akan menyertai kami. Dan kami diberikan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah kami sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.

Suara Indah 92,1 FM, apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567. Saya ulangi, 081-222-477-567. Atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta John Agustanu mengucapkan terima kasih, dan Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.

0: teguran dan kritikan itu ibarat obat. Terasa pahit awalnya, tetapi akan terasa khasiatnya ketika sudah diminum.
1: 批评与指正是苦口良药。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat pagi pendengar semuanya. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Di hari Sabtu pagi ada Grace yang akan menemani pendengar semuanya dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah, hari ini di studio Radio Suara Indah telah hadir Dr. Limda Watikwi, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi Dr. Limda.
1: Halo, selamat pagi Grace.
0: Apa kabar? Baik dokter.
1: Baik.
0: Makasih ya dokter sudah meluangkan waktunya ya untuk bisa jadi narasumber dan senang banget karena akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
1: Iya.
0: Ya mudah-mudahan nanti apa yang kita bagikan bisa bermanfaat buat pendengar ya. Ya hari ini kita punya satu buah tema pendengar yaitu batuk dan antibiotik ya. Langsung aja kalau gitu ya dokter ya. Boleh tolong dijelaskan terlebih dahulu dokter Limda. Sebenarnya fungsi antibiotik itu apa sih?
1: Ya antibiotik semua orang kayaknya udah pernah sering dengar ya antibiotik. Antibiotik itu kan suatu obat, obat yang bisa membunuh kuman.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau bicara kuman, kuman itu banyak jenisnya. Bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit, bisa jamur. Nah, itu kuman-kuman ya. Kuman yang tentu saja berbahaya untuk tubuh kita kalau kita terinfeksi. Nah, antibiotik ini spesifik dia untuk membunuh kuman yang jenis bakteri saja.
0: Oh, hanya bakteri ya. Saja ya? Kalau virus gitu berarti?
1: Virus namanya ada antivirus.
0: Oh, antivirus.
1: Ya,
0: okay.
1: Antijamur, okay. Antiparasit. Oh. Ya. Jadi kalau antibiotik, orang bilang antibiotik itu khusus untuk membunuh bakteri.
0: Bakteri saja?
1: Ya. Ya.
0: Oke. Okay. Nah, ada efek samping nggak sih kalau kita mengkonsumsi antibiotik?
1: Efek samping. Semua obat sebetulnya nggak cuma antibiotik. Mm-hmm. Itu pasti ada efek samping. Nah, kalau antibiotik, efek sampingnya banyak juga sih. Bisa ada yang bikin, yang paling sering sih kalau orang minum antibiotik itu gangguan pencernaan, mual, rasa mual, muntah ya. Itu yang ringan ya. Kadang ada juga yang alergi. Nah, itu juga bisa alergi antibiotik. Jadi kalau alergi itu bisa gejalanya bisa demam, bisa muncul ruam di kulitnya ya, merah-merah atau bahkan yang parah itu sampai bengkak, bengkak di wajah, di bibir, sesek orangnya, itu salah satu efek samping alergi. Efek samping yang lain antibiotik itu memang bisa juga karena antibiotik itu kan di metabolisme di ada yang di hati, di liver kita, ada juga yang di ginjal.
0: Oh.
1: Ya, jadi kalau misalkan meminum antibiotiknya itu sembarangan, beli sendiri, enggak pakai resep, kan kita enggak tahu nih fungsi hati kita bagaimana, fungsi ginjal kita bagaimana.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan tidak sesuai dosisnya ya berefek samping juga ke organ-organ tersebut. Ke ginjal, ke liver bisa.
0: Oke. Okay. Kalau antibiotik sendiri dok ya, bentuknya apakah selalu tablet atau mungkin ada yang bisa disuntikin juga gitu atau ada bentukannya dalam bentuk infus?
1: Jadi antibiotik macam-macam ya. Kalau misalkan pasiennya nggak dirawat inap, biasanya kan minum antibiotiknya jenis yang tablet, kapsul, sirup.
0: Oh,
1: kalau untuk
0: sirup
1: anak-anak
0: ada ya?
1: Ada. Kalau misalkan dirawat inap ya seringnya sih dalam bentuk injeksi.
0: Oke. Okay.
1: Ya bisa dimasukin ke infusan.
0: Oh iya iya iya iya. Terus ada batasan usia nggak sih dok untuk mengkonsumsi antibiotik? Misalnya kalau bayi ya jangan gitu atau ya bisa-bisa aja.
1: Ya jadi batasan usia sebetulnya nggak ada ya karena kita indikasi ngasih antibiotik kan kalau memang ada infeksi bakteri maka kita beri. Jadi kalau misalkan bayi nih terus memang terbukti ada infeksi bakteri ya tetap harus dikasih antibiotik. Ya
0: okay.
1: Jadi nggak ada batasan usia.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah terus kan tadi juga dokter udah sempat bilang dan aku juga udah cukup sering baca gitu ya. Kita tuh nggak boleh sembarangan minum antibiotik, harus sesuai dengan resep dokter gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kan ya sebenarnya tidak bisa menutup mata juga ada beberapa jenis antibiotik yang bisa dengan mudah kita dapatkan tanpa harus resep dokter gitu ya. Nah memang reasonnya kenapa sih dok kita nggak boleh sembarangan minum antibiotik?
1: Yang ditakutkan pertama adalah resistensi.
0: Okay.
1: Resistensi antibiotik itu maksudnya kumannya jadi kebal. Ya si bakterinya jadi kebal nanti dia resisten gak mempan lagi sama antibiotik tersebut. Dan itu sudah banyak sekali sampai sekarang itu banyak terjadi. Gak cuma di Indonesia, seluruh dunia mengalami masalah global ini gitu ya. Jadi makanya kalau sekarang Kalau kita beli antibiotik rasanya sudah lebih direstriksi sih, dibatasin ya. Kalau ke apotek itu mereka pasti tanya ada resepnya enggak, gitu. Dan itu untuk orang awam. Ternyata di tenaga kesehatan juga sama. Kita dibatasin kalau di rumah sakit, kalau mau ngeresep antibiotik itu kita harus isi ada form formulir ya, yang dibikin sama kan di rumah sakit itu ada suatu tim yang khusus mengawasi pemakaian antibiotik. Jadi dokter pun gak bisa sembarangan. Iya. Jadi kalau mau kasih antibiotik itu nanti kita harus isi form indikasinya apa. Terus ada kondisi-kondisi yang memang butuh antibiotik tersebut atau tidak, gitu ya. Jadi dibatasin, gak bisa sembarangan. Cuman ya memang kadang gak semua apotek di luar itu jadi ketat gitu ya, ngasih antibiotiknya itu kan bisa, masih bisa,
0: masih
1: ya.
0: Bisa ya.
1: Iya, padahal harusnya sih enggak, karena yang ditakutkan itu resistensi. Sekarang aja antibiotik itu kan udah banyak sekali ya. Waktu zaman dulu sih, tahun 1940-an mungkin ya, itu kan mulai booming antibiotik, mulai bermunculan penelitian ya, menemukan antibiotik baru bisa mempan untuk kuman ini kuman itu. Tapi semakin kesini itu penelitian tersebut semakin jarang yang menemukan obat antibiotik baru. Kumannya lebih cepat lebih cepat resisten gitu. Ya jadi enggak kekejar sama penemuan antibiotik. Nah, itu masalah sekali. Karena kalau misalkan kumannya sudah kebal sama semua antibiotik yang ada saat ini, nanti kalau orangnya sakit kena kuman itu mau dikasih apa?
0: Iya, betul.
1: Enggak ada lagi gitu ya. Makanya harus betul-betul dibatasin, harus hati-hati, harus sesuai indikasi, nggak boleh sembarangan minum antibiotik.
0: Kalau kita tahu kita resisten dengan antibiotik itu seperti apa sih dok? Apakah ada gejalanya? Atau mungkin kalau yang aku pikirkan ya, resisten dengan antibiotik itu mungkin ketika lagi sakit terus dikasih antibiotik kok nggak sembuh-sembuh?
1: Iya gitu. Betul. Jadi nggak mempan ya. Kita kira ini biasanya nih mempan nih pakai antibiotik ini, tapi kok orang ini nggak bisa, walaupun dosisnya udah benar, cara masukinnya sudah benar, tapi tetap nggak sembuh. Ya, selain faktor-faktor lain tentunya ya, mungkin pokoknya harus disingkirkan dulu lah faktor lain yang mempengaruhi kesembuhan ini ada atau tidak. Ya. Tapi memang gejalanya begitu, kalau udah kebal itu nggak ngefek jadinya ya, si kumannya tetap aja ada.
0: Nah, kan kalau misalnya tadi resisten karena memang kita mengkonsumsinya mungkin sembarangan gitu ya. Kalau misalnya kita minum antibiotiknya udah sesuai, maksudnya udah dibikin resep nih sama dokter, kita udah punya resepnya, tapi mungkin kita gak abisin, entah gimana lah dok ya, mungkin keselip atau gimana, lupa atau apa, yang namanya manusia kan tempatnya salah ya. Atau mungkin dikonsumsinya secara berlebihan gitu, harusnya cuma 3 tablet aja yang kita habiskan, ternyata ya entah gimana lah ya, bisa bisa kedapatan, kita beli lagi 3 lagi, kita konsumsi lagi gitu. Itu apa yang akan terjadi dengan badan kita dok?
1: Iya, sama. Jadi itu juga memicu resistensi.
0: Okay.
1: Kalau pada badan ya takutnya kan efek samping ya kalau terlalu berlebihan. Tapi yang sering itu biasanya malah yang nggak dihabiskan gitu. Kalau yang berlebihan kayaknya orang jarang ya kalau saya lihat. Yang sering itu kalau misalkan orang minum antibiotik harusnya kan buat 7 hari misalkan seminggu. 3 hari udah enak, udah sembuh, udah aja gitu ya. Disimpan aja sayang buat nanti kalau sakit lagi.
0: Betul.
1: Iya, itu salah sebetulnya. Karena kita nggak tahu nih kuman, kalau menurut teorinya kan harusnya kumannya itu butuh waktu sampai dia di bunuh maksimal itu selama 7 hari. Nah, kalau misalkan 3 hari sudah di stop, mungkin kumannya masih ada gitu ya, masih ada dalam jumlah yang sedikit, dan itu yang bisa bikin dia mungkin si kumannya nggak bikin kita sakit lagi, tapi dia bermutasi. Itu yang bisa bikin resisten nantinya, nggak mempan lagi sama antibiotik tersebut.
0: Jadi itu ya, kalau misalnya diresepin antibiotik benar-benar harus dilihat nih berapa kali seharinya, terus dalam durasi berapa waktu, itu harus sesuai dengan resep yang memang dokter sudah tuliskan ya. Karena takutnya nanti jadi resistensi. Nah terus dok, kan nggak semua penyakit membutuhkan antibiotik ya. Walaupun memang kadang aku suka dengar gitu, kayak sariawan, udah lah minum antibiotik aja sariawan, padahal minum air putih aja gitu. Jadi penyakit-penyakit apa aja sih yang membutuhkan antibiotik sebenarnya dok?
1: Iya, penyakit yang infeksi bakteri. Ya, jadi infeksi bakteri, kita kan hidup di dunia yang penuh dengan kuman. Jadi pasti terpapar lah setiap saat ya. Nah, cuma ada yang kalau daya tahan tubuhnya lagi drop, ya dia akan jadi sakit gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada infeksi bakteri, bakteri itu kan bisa menyerang kemana-mana, bisa bikin diare misalkan. Jadi ada orang yang diare karena kuman bakteri atau bikin infeksi ke paru-paru, saluran napas ya. Bisa radang tenggorokan juga ada yang karena bakteri. Telinga itu juga kadang suka ya kalau orang anak kecil biasanya kalau misalkan korek-korek sendiri ada luka, nah kemudian kemasukan kuman itu jadi radang juga telinga. Semua bisa, mata juga ya. Mata kan suka kena infeksi kuman bakteri ya. Tapi harus diingat bahwa penyakit infeksi itu sebetulnya sih 70-80% itu penyebabnya virus.
0: Oke.
1: Iya, jadi kalau misalkan kita sakit demam, jangan langsung buru-buru menyimpulkan, oh ini saya pasti kena bakteri, harus minum antibiotik. Enggak juga ya, karena secara epidemiologi sebetulnya virus yang lebih banyak membuat infeksi pada manusia gitu ya. Tapi sebetulnya kalau infeksi bakteri kan bisa kena ke semua organ ya. Jadi kita harus yakin dulu ini infeksi bakteri atau bukan.
0: Oke. Nah, karena hari ini kan kita secara spesifik membahas tentang batuk ya, atau mungkin infeksi saluran pernafasan. Ya. Nah, kalau misalnya batuk sendiri itu memerlukan antibiotik nggak sih, dok?
1: Ya, nah ini juga penting ya. Batuk itu sebetulnya kan respon tubuh. Kalau misalkan ada kuman, apapun itu masuk ke dalam saluran napas, pasti respon pertama tubuh kita itu adalah batuk untuk mengeluarkan kuman tersebut. Gitu ya. Nah, cuman harus dibedakan juga, batuk itu ada batuk yang sifatnya akut. Akut itu artinya bisa dalam hitungan hari sampai minggu ya. Ada juga yang kronis. Kalau kronis itu orang yang batuknya itu berbulan-bulan gitu kan. Nah, tidak semua batuk itu penyebabnya adalah infeksi. Terutama batuk yang kronis-kronis itu jarang banget sih karena infeksi. Ya, infeksi bisa karena ada kuman misalkan kuman TBC. TBC itu juga orangnya batuk, batuknya lumayan lama, batuk kronis ya. Tapi kebanyakan sih kalau batuk yang kronis itu penyebabnya bukan infeksi. Ya, jadi bisa karena GERD. GERD itu yang asam lambungnya naik. Ya, suka dengar enggak tuh?
0: Iya.
1: Ya, orang yang sakit mah, terus yang merasa asam lambungnya tuh naik sampai ke mulut kayak asam-asam
0: pahit gitu ya.
1: Iya, itu juga sebetulnya bisa bikin batuk. Karena waktu asam lambungnya itu naik, dia kan melewati saluran napas kita juga ya. Maksudnya saluran napas sama saluran cerna itu letaknya bersebelahan.
0: Makanya suka keselok itu ya.
1: Nah, si asam lambung ini juga bisa suatu saat mungkin dia keselok masuk ke dalam saluran napas, itu bisa bikin batuk. Ya, dan orang sakit GERD kan biasanya juga kronis ya, enggak maksudnya lama gitu kan sembuhnya, harus diobatin benar, itu bisa bikin batuk gejalanya. Terus batuk yang bukan karena infeksi, misalkan karena dia minum obat-obatan, obat darah tinggi biasanya. Obat darah tinggi itu ada jenis tertentu yang efek sampingnya adalah bikin batuk ya. Jadi kalau pendengar misalkan hipertensi, terus saya minum obat yang namanya belakangnya itu pril, atau pril, ramipril, nah itu golongan-golongan yang pril itu efek sampingnya memang batuk. Ya, tapi bukan karena infeksi ya. Jadi kalau obatnya di stop ya batuknya juga berhenti. Terus ada lagi batuk yang bukan karena infeksi itu post nasal drip. Jadi kalau misalkan orang yang sering pilek, meler, nah itu kadang-kadang kan meler alergi ini ya maksudnya ya, bukan karena infeksi. Jadi si sekret dari hidungnya itu turun ke daerah tenggorokan kita, nah itu juga merangsang batuk. Cuma biasanya kalau yang itu tuh terjadinya batuknya seringnya pagi-pagi bangun tidur, kerasa ada sesuatu lah di tenggorokan gak enak. Nah itu yang bikin batuk, nah itu post nasal drip. Kemudian batuk alergi juga sama, bisa kan alergi apapun juga yang merangsang batuk. Nah, tapi itu bukan infeksi, jadi itu nggak perlu antibiotik. Ya, tapi kalau batuk yang karena infeksi, nah biasanya kalau infeksi bakteri atau virus itu kan ada gejala lainnya selain batuk.
0: Oh, apa tuh, dok?
1: Demam. Ya, bisa juga kalau misalkan udah sampai ke saluran napas yang lebih bawah ke paru-paru, dia bikin sesak. Ya, jadi kan kalau batuk itu bisa dari daerah tenggorokan. Hmm. Jadi kalau misalkan ada radang di tenggorokan bisa batuk. Hmm. Selain gejala lainnya nyeri nelen, demam ya. Terus mungkin ada flu, batuk pilek, ada pileknya, mungkin ada meriangnya. Nah, tapi kalau misalkan lebih bawah lagi, masuk ke paru-paru, dia bikin pneumonia, radang paru-paru. Hmm. Itu gejalanya ada demamnya, ada seseknya. Jadi kalau misalkan cuma batuk doang, nggak ada demam, jangan, ya kemungkinan besar bukan infeksi.
0: Jadi kalau misalnya membutuhkan antibiotik, memang yang diakibatkan oleh infeksi ya?
1: Iya, infeksi bakteri.
0: Infeksi bakteri ya. Oke. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan break dulu sebentar. Kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah instrumen berikut ini.

0: Terima kasih ya, Bunda ini Maya.
1: Iya, Bunda,
0: punya
1: Bunda.
0: Anak Bu Aryani untuk pertanyaannya. Ini memang pertanyaan yang sangat-sangat sering diajukan. Ya, gimana sih ini batuk alergi atau bukan ya? Nah, yang memang jawabannya juga jadinya banyak ya, kemana-mana sih pasti, karena banyak cara membedakannya, batuk infeksi dan alergi. Yang paling mendasar sih tadi, kalau batuk infeksi berarti ada tanda-tanda infeksi. Misalkan karena anak ya ini ya, anaknya misalkan jadi demam ya. Batuknya kalau yang infeksi biasanya ditandai dengan mungkin ada batuk berdahak bisa ya. Kalau misalkan batuk berdahak, dilihat dahaknya. Kalau dahaknya warnanya mulai berubah, nggak putih bening tapi kayak kekuningan atau hijau malah, nah udah pasti itu mah infeksi, bukan alergi ya. Kemudian dilihat juga ada pencetusnya enggak. Kalau batuk alergi itu biasanya ada pemicu pencetus ya, bisa karena entah debu kah atau dingin cuaca. Enggak selalu dingin sih ya, kadang ada pasien juga perubahan cuaca juga bikin dia alergi. Ya cuaca enggak benar nih, dari panas ke dingin, nanti hujan panas lagi, nah, kayak begitu-begitu, itu bisa alergi. Nah, kalau dari durasi, waktu juga itu berperan ya. Kadang kalau batuk infeksi itu biasanya akut ya, tadi saya bilang itu nggak kronis ya. Kalau alergi itu biasanya batuknya itu ya selama kita nggak tahu ini pencetusnya apa ya, kan kita nggak bisa menghindari pencetusnya, pasti dia akan batuk terus gitu ya. Jadi batuknya cenderung lama. Nah, ini kalau dilihat batuknya hanya pada malam hari parahnya. Nah, kemungkinan memang kemungkinan besar sih batuknya alergi. Ya, batuk alergi bisa, atau yang tadi saya bilang asam lambung tadi. Ya, karena anak-anak juga kalau saya tanya dokter anak itu kadang yang punya sakit mah itu banyak
1: anak-anak.
0: Iya.
1: Tapi maksudnya kalau anak-anak kayak lebih terjadwal nggak sih makannya segala macam itu?
0: Tergantung.
1: Oh, penyebabnya juga ya?
0: Iya. Jadi mungkin bisa karena ada makan yang nggak teratur ya, atau ada kuman tertentu yang bikin lambungnya terinfeksi, jadi GERD lah dia. Nah, bisa batuk juga ya. Jadi cara memastikan memang harus ke dokter ya. Tapi kalau misalkan awam nih, batuk biasanya sih kalau kita curiga, kalau misalkan batuknya sudah mulai lama, lebih dari 2 minggu, itu saran saya sebaiknya sih di ronsen. Di ronsen dada, dilihat kondisi parunya ya. Karena batuk lebih dari 2 minggu, kalau infeksi yang ditakutkan infeksi TBC. Gitu. Tapi memang kalau batuknya sudah agak lama gitu ya, nggak ada tanda infeksi ya, kemungkinan sih batuk alergi.
1: Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Ibu Aryani, dan ya mudah-mudahan anaknya juga bisa lekas pulih. Tadi kan kita udah bahas nih tentang batuk dan antibiotik. Batuk kan juga berhubungan dengan pneumonia, karena kemarin ini juga tadi kita sempat bahas juga ya, lagi musim lagi nih COVID naik lah gitu beritanya ya. Terus kemarin di Jepang juga ramai pneumonia lagi musim gitu. Nah, batuk dengan pneumonia hubungannya seperti apa nih dok, batuk dengan pneumonia?
0: Jadi kalau pneumonia itu kan adalah suatu radang paru-paru. Ya, radang paru-paru ini penyebabnya bisa macam-macam, bisa infeksi, bisa juga bukan infeksi. Ya, cuman kalau yang kita kenal yang menakutkan itu kan pneumonia yang karena infeksi. Ya, infeksi juga tadi sama ya, bisa pneumonia karena bakteri, bisa karena virus. Nah, kalau yang virus kan yang kita sudah semua sudah pernah tahu, COVID-19 itu sering banget bikin pneumonia ya. Jadi hubungannya dengan batuk. Nah, kalau pneumonia itu kan berarti ada kuman yang karena bakteri ini ya, atau karena infeksi. Jadi ada suatu kuman yang masuk ke dalam saluran napas, yang daya tahan tubuh kita harusnya yang pertama adalah begitu kumannya terhirup masuk ke hidung. Di hidung itu Tuhan sudah ciptakan ada bulu hidung untuk menyaring kuman. Ada lendir hidung, itu juga sama untuk mengeluarkan kuman ya. Kalau makanya kita suka bersin gitu kan, itu kan mekanisme pertahanan tubuh sebetulnya. Kalau dia berhasil lolos dari hidung, maka dia akan masuk ke tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini sama, di situ juga ada mekanisme pertahanan, ada lendir ya, lendir dari tenggorokan, kemudian ada sel-sel epitelnya juga sama, punya silia itu kayak bulu juga lah, kayak gitu ya. Itu semua gunanya untuk menyaring. Cuma kalau di tenggorokan mungkin begitu kumannya masuk, dia akan menimbulkan refleks batuk tadi.

0: Nah, kalau misalkan kumannya berhasil lolos dari tenggorokan, maka dia masuk ke dalam saluran nafas kita, ya, mulai ke paru-paru, ya. Jadi ujungnya di paru-paru sana. Paru-paru sama juga ada mekanisme pertahanan tubuh. Jadi di sana itu ada sel-sel leukosit atau sel darah putih. Nah, itu akan mulai begitu mengenali, oh ini ada kuman yang masuk, maka dia akan manggil teman-temannya untuk ke sana untuk membunuh si kuman, okay. Ya, maka timbullah peradangan. Jadi sel-sel leukosit itu akan berusaha mengeradikasi, menyingkirkan kuman tersebut, panggil teman-temannya, muncullah respon radang. Nah, respon radang ini gejalanya bisa demam, terus bisa juga batuk, ya. Cuma kalau yang dari paru-paru, ya, batuknya kemungkinan besar sih berdahak.
1: Oke.
0: Ya, karena di situ kan ada lendir segala macam, ya, sel radang. Nah, kemudian batuknya juga kadang-kadang kalau sudah parah banget pneumonianya bisa batuk ada darahnya. Bisa. Kemudian menimbulkan sesak. Ya, karena udah kena ke paru-paru, paru-paru itu kan harusnya steril, tidak ada kuman sama sekali. Kalau ada, nah, sel radang di situ juga banyak, itu menimbulkan respon dari paru-paru kita. Jadi ada cairan, ya, cairan yang dikeluarkan sama sel-sel di paru-paru itu, gunanya sebetulnya sih untuk membunuh si kuman, ngeluarin kuman. Tapi kalau kumannya lebih hebat gitu, ya, atau daya tahan tubuh kitanya nggak cukup untuk membasmi, ya, menimbulkan cairannya itu nggak bisa keluar, dibatukin nggak bisa, jadi dia diam di dalam paru-paru, di dalam sel paru-paru kita, orangnya sesek. Gitu. Jadi selalu pneumonia itu ada gejala demamnya, ada batuknya, ada seseknya.
1: Oke. Dok, itu tuh yang ada cairan-cairan paru-paru itu udah pasti pneumonia kah? Atau kan kayaknya lumayan cukup sering ya denger gitu. Sakit apa? Iya nih, ada cairan di paru-paru dan harus dikeluarin gitu.
0: Oh, ya. Jadi kalau dilihat paru-paru itu seperti kumpulan balon-balon kecil, okay, paru-paru kita itu, ya. Jadi bayangannya ada balon kecil-kecil, ya, di dalam rongga dada. Tapi ada rongga di antara si balon-balon ini, luarnya gitu, ya, luarnya antara balon satu dengan balon yang lain itu kan ada rongganya. Nah, cairan itu kalau yang pneumonia cairannya di dalam si balon.
1: Di dalam balon-balon, iya, kecil tadi. Okay.
0: Kalau yang cairan yang di dalam rongga-rongga di antara balon-balon itu kita nyebutnya efusi paru. Itu cairan di rongga paru. Nah, itu yang bisa disedot, dikeluarin.
1: Oh, okay.
0: Iya, tapi dari mana sih cairan di rongga itu selalu mulainya dari cairan dari balon ini. Jadi kalau cairan di balonnya sudah banyak sekali enggak keluar, dia akan rembes. Nah, rembes itu ke rongga-rongga di sekitarnya, gitu. Ya, itu yang karena infeksi. Karena kalau cairan di rongga paru itu bisa karena tadi pneumonia, bisa juga karena misalkan orang sakit jantung, bisa tuh terisi si cairan rongga paru tadi, gitu, ya. Jadi, tapi kalau cairan yang di dalam balon-balon itu, nah, biasanya kemungkinan besar itu karena pneumonia.
1: Oke. Nah, kalau misalnya untuk mengobati pneumonia itu berarti kan si cairannya itu harus dikeluarkan atau diapakan?
0: Ya, diatasi infeksinya. Karena yang bikin ada cairan di situ adalah sel radang tadi.
1: Okay.
0: Dan sel radang itu kan respon terhadap kuman. Jadi kalau kita bantu dengan obat-obatan antibiotik untuk kumannya, maka peradangan ini akan berhenti juga dengan sendirinya. Cairannya akan menyusut dengan sendirinya, itu akan terserap lagi sama pembuluh darah. Gitu, ya.
1: Cara untuk mencegah pneumonia seperti apa nih, Dok?
0: Mencegah, ya. Kalau mencegah tentu jauhi dulu. Kalau misalkan ada orang yang lagi batuk, lagi sakit, ya kita jangan dekat-dekat, pakai masker, gitu, ya. Kemudian kalau mencegah secara umum sih vaksinasi.
1: Oh, ada vaksinasinya, ya, khusus.
0: Vaksin, ya? Ada, vaksin pneumonia ada.
1: Oke. Okay.
0: Ya, seperti kan kalau COVID juga kan bisa bikin pneumonia, makanya kita vaksin. Kalau pneumonia karena infeksi bakteri juga ada vaksinnya, ya. Terus apalagi, ya, mencegah itu, ya, yang penting ini sih menjaga kebersihan, ya. Terus daya tahan tubuh ditingkatkan, jangan merokok, karena merokok itu merusak sel-sel paru kita, jadinya kita gampang kena infeksi, gitu.
1: Oke. Bisa sembuh total nggak sih, Dok, pneumonia itu? Atau mungkin ya nanti juga akan kambuh lagi gitu misalnya?
0: Sembuh total bisa, sembuh total bisa, karena dia penyebabnya infeksi.
1: Okay.
0: Dan kalau infeksi bakteri itu kan kita kasih antibiotik dia akan sembuh, ya. Tapi kalau misalkan terlambat, nah terlambat didiagnosis, terlambat ditata laksana, itu akan nimbulin komplikasi. Komplikasinya ya yang seperti tadi itu ya, cairannya jadi masuklah ke rongga di paru-paru. Kemudian bisa juga gagal napas, jadi sesak terus, memberat sampai harus masuk rumah sakit, diintubasi, dihubungin ke mesin saluran pernapasan gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa diagnosis dengan segera, terapi dengan segera, bisa sembuh bagus. Ya, jadi sebaiknya sih kalau misalkan udah mulai ada demam, batuk, apalagi kalau udah sesak itu mah harus ke rumah sakit ya. Demam batuk aja lebih dari 5 hari baiknya ke dokter. Ya, nanti dokter kan akan periksa di ronsen lah, periksa labnya gitu ya. Dari situ kan kelihatan ini infeksi atau bukan. Gitu.
1: Ya, betul. Oke. Ada bedanya nggak sih dok pneumonia pada anak-anak dan pneumonia pada orang dewasa? Atau sama-sama aja?
0: Mungkin kalau gejala sih sama ya. Cuman harus dibedakan itu berat ringannya. Kayaknya kalau pada anak-anak, karena anak-anak kan lebih rentan, daya tahan juga mungkin tidak sebagus orang dewasa. Jadi mungkin gejalanya akan lebih berat gitu ya. Apalagi anak-anak terus lansia, nah itu sama ya. Jadi harus lebih hati-hati lah. Tapi kalau misalkan dari penyebab, kemudian dari gejala, cara nerap, cara tata laksananya sih sama.
1: Okay. Dan ini pneumonia itu menular ya?
0: Kalau karena infeksi, kan, iya.
1: Menular.
0: Iya.
1: Berarti ya itu tadi ya, mungkin cara kita batuk juga, kalau misalnya kita yang kita merasa bahwa ini kayaknya sakit nih gitu ya, terus sudah mulai batuk-batuk, cara kita batuk juga itu perlu diperhatikan ya dok.
0: Iya,
1: ya,
0: betul. Jadi batuk tuh enggak sembarangan.
1: Enggak wahahaha gitu ya, yang kemana-mana enggak ditutup gitu ya. Ya harus ditutup. Mungkin bisa pakai apa sih biasanya, apa ini?
0: Pakai apa ini ya? Siku, bukan siku.
1: Siku kan di sebelah sini ya.
0: Dalamnya siku.
1: Iya, dalamnya siku.
0: Bagian dalam lengan bawah.
1: Iya,
0: ya,
1: benar bagian lengan bawah situ. Terus kalau kita ngerasa kalau misalnya kita memang batuk nih gitu. Udah langsung sadar diri pakai masker.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jangan nggak pakai masker gitu. Terus ya itu tadi ya, masker juga harus apa, mungkin beberapa kali diganti ya dok ya.
0: Iya.
1: Jangan yang seharian pakai itu terus ya. Udah kita batuk-batuk terus pakai masker ya, itu terus kan wah gitu. Oke, itu dia untuk hari ini ya pendengarnya, kita ngebahas tentang batuk dan antibiotik gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang dibagikan bisa bermanfaat buat pendengar semua ya. Dan terakhir mungkin ada pesan-pesan dari Dr. Linda untuk para pendengar Radio Suara Indah.
0: Ya, jadi karena topiknya ini batuk ya. Batuk itu harus diingat, batuk itu respon pertahanan tubuh. Jadi sebenarnya sih yang kita atasi bukan batuknya, tapi yang diatasi itu penyebab batuknya. Ya, jadi kalau cuma batuk-batuk biasa, minum obat batuk, nah itu juga kadang-kadang ya pasien tuh suka nanya obat batuk apa sih yang bagus gitu ya. Sebetulnya kan semua obat batuk sama cara kerjanya ya. Jadi yang harus dipikirkan adalah cara mengatasi penyebabnya. Penyebab yang bikin batuk itu yang dicari. Gitu. Jadi kalau misalkan saya batuk-batuk, harus minum obat batuk apa, itu hanya untuk mengurangi gejalanya, tapi tidak mencari penyebab batuknya ya. Jadi kalau misalkan batuk ya carilah dokter ya, jangan ngobatin sendiri ya, cari dokter supaya dicari penyebab batuknya apa gitu, dan jangan sembarangan pakai antibiotik.
1: Betul, itu ya, walaupun memang mungkin ada beberapa yang masih bisa kita beli dengan bebas, tapi tetap perlu diperhatikan bahwa penggunaan antibiotik itu harus sesuai dengan resep dokter ya, supaya kita terhindar dari resistensi dari antibiotik. Oke, itu dia untuk hari ini. Terima kasih banyak Dr. Linda.
0: Ya, sama-sama.
1: Mudah-mudahan selalu bisa menjadi berkat buat banyak orang juga ya, lewat pekerjaan ataupun apapun yang dokter lakukan. Nah, mungkin ada pendengar yang abis dengerin siaran ini, aduh pengen nih konsultasi sama Dr. Linda gitu. Sepengetahuan aku, mungkin tolong dikoreksi kalau salah, karena saya juga lupa, di Rumah Sakit Immanuel, benar gak?
0: Iya.
1: Rumah Sakit Immanuel, dan ada Dani gak?
0: Ada, Rumah Sakit Gigi Mulut Maranatha.
1: Oh iya, Maranatha, satu lagi. Aku dari tadi berpikir satu lagi apa ya, ada dua, tapi saya lupa. Oke, jadi yang pertama, kalau misalnya dokter, kalau pendengar mau konsultasi ketemu sama Dr. Lindawati, ini spesialis penyakit dalam ya, jadi bisa dicari ke Rumah Sakit Immanuel, dan satu lagi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha. Maranatha ya, jadi ada di dua tempat tersebut. Kalau pendengar mau konsultasi dengan Dr. Limda, bisa ke sana ya. Oke, sekarang sudah saatnya untuk Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 9 pagi dalam program On Air Medical. Dan harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di akhir pekan ini di dalam acara Intelektual Informasi Teknologi Aktual. Pendengar, dalam acara ini Steve akan membagikan informasi terkini seputar perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, lagu-lagu pembuka yang Steve hadirkan tadi semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di akhir pekan ini ya. Dan Steve selama 2 jam ke depan akan membagikan informasi seputar perkembangan teknologi. Informasi yang mau saya bagikan adalah informasi dari Apple yang sudah resmi merilis iPad Air M4 di Indonesia. Mendengar, Apple resmi merilis iPad Air M4 di tanah air. Sudah muncul di distributor resmi Apple di Indonesia pada hari Rabu 13 Mei 2026. Di Indonesia, iPad Air M4 dijual dengan harga mulai dari Rp12.599.000 untuk varian 128GB, sementara model 256GB di Rp14.599.000 dan 512GB di Rp18.599.000 dan varian 1TB di Rp22.599.000. iPad Air generasi terbaru ini hadir membawa peningkatan performa lewat penggunaan chip M4, chip yang sebelumnya dipakai di lini iPad Pro dan Mac terbaru Apple. Nah pendengar, Apple membekali iPad Air M4 ini dengan CPU 8 core, GPU 9 core, dan performanya 30% lebih cepat dibandingkan iPad Air M3, sedangkan kalau dibandingkan dengan M1 itu 2,3 kali lebih cepat. Chip M4 juga mendukung fitur grafis seperti mesh shading generasi kedua dan ray tracing berbasis hardware. Apple menyebut performa rendering 3D profesional meningkat lebih dari 4 kali lipat dibanding iPad Air M1. Dan untuk mendukung fitur kecerdasan buatan, iPad Air M4 kini dibekali unified memory 12GB, naik 50% dibanding generasi sebelumnya, dan bandwidth memorinya juga meningkat hingga 120GB/s. Kemudian ada Neural Engine 16 Core di chip M4 juga diklaim 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan M1, dan kemampuan ini mendukung berbagai fitur AI di perangkat seperti pencarian teks di foto, pengolahan video, hingga aplikasi produktivitas berbasis AI. Lanjut lagi pendengar ke konektivitasnya ya. iPad Air M4 ini menjadi iPad Air pertama yang memakai chip konektivitas buatan Apple sendiri, dan tablet ini menggunakan chip N1 untuk mendukung Wi-Fi 7, Bluetooth 6, dan Thread. Untuk mode seluler, Apple membawa modem C1X yang diklaim menawarkan performa data hingga 50% lebih cepat sekaligus lebih hemat daya, dan sudah mendukung jaringan 5G dan eSIM. Tablet ini menjalankan iPadOS 2.6 dengan sejumlah fitur baru seperti windowing baru, desain liquid glass, peningkatan aplikasi files, hingga dukungan perekaman audio tingkat lanjut. iPad Air M4 juga kompatibel dengan Apple Pencil Pro dan Magic Keyboard terbaru yang kini dilengkapi dengan deretan tombol fungsi serta trackpad. Itu dia pendengar, informasi yang Steve bagikan. Semoga bisa bermanfaat buat Anda yang lagi menunggu kehadiran iPad Air terbaru, sekarang sudah hadir ya. Oke, nanti saya akan kembali lagi setelah rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini. Dan masih membagikan informasi seputar teknologi. Informasi yang mau saya bagikan untuk Anda adalah smartphone AI dari ChatGPT makin mendekati kenyataan. Wah, benar nggak ya? Ya, wacana soal ponsel buatan OpenAI nampak makin mendekati kenyataan sebab sebelumnya hanya sebatas rumor saja. Sampai analis ternama Ming-Chi Kuo membagikan petunjuk baru soal perangkat tersebut. Mulai dari jadwal produksi hingga spesifikasi awal yang disebut sedang disiapkan. Menurut Ming-Chi Kuo, yang biasanya dia kan sering memprediksi produk Apple dengan tepat, dan smartphone AI buatan induk ChatGPT ini diperkirakan akan masuk produksi massal pada paruh pertama tahun 2027. Prediksi ini lebih cepat dibandingkan ramalan sebelumnya yang menyebut produksi baru akan dilakukan di tahun 2028. Dan percepatan ini disebut dipicu meningkatnya tren AI phone di industri teknologi serta kemungkinan OpenAI melantai di bursa saham atau IPO dalam waktu dekat. Dan kalau benar ini terrealisasi, maka HP ini akan menjadi salah satu langkah terbesar OpenAI untuk masuk langsung ke bisnis hardware konsumen, bukan sekedar penyedia layanan AI seperti ChatGPT, Codex, dan Sora. Nah pendengar, kalau pengembangannya berjalan lancar, perkiraan dari Ming-Chi Kuo, total pengiriman HP OpenAI di tahun 2027 sampai 2028 itu bisa mencapai sekitar 30 juta unit. Angka ini setara dengan penjualan tahunan flagship seperti Samsung Galaxy S25 di tahun pertamanya. Nah, smartphone buatan OpenAI konon bakal dirancang sejak awal sebagai perangkat AI first. Jadi fitur AI bakal menjadi pusat utama pengalaman pengguna, bukan hanya fitur pelengkap seperti di HP yang beredar saat ini di pasaran. Ming-Chi Kuo menyebut bahwa perangkat ini kemungkinan besar akan mengandalkan konsep agentic AI, yaitu AI yang bisa menjalankan tugas secara otomatis atas nama pengguna. Model seperti ini disebut bakal mengurangi ketergantungan pada aplikasi tradisional. Jadi bukannya membuka aplikasi secara manual, nantinya pengguna cukup memberi perintah kepada AI untuk menjalankan berbagai tugas. Konsep ini mirip arah yang mulai didorong oleh perusahaan AI belakangan ini, di mana AI tidak cuma menjawab pertanyaan, tetapi juga mengambil tindakan secara langsung. Nah, ada bocoran lain pendengar. Sebelumnya, Kuo menyebut bahwa OpenAI dalam proses menjalin kerjasama dengan Qualcomm dan MediaTek. Kerjasama ini bertujuan mengembangkan sistem on-chip custom untuk jadi otak smartphone yang fokus pada pemrosesan AI lebih optimal. Tapi dalam bocoran terbaru, Ming-Chi Kuo melihat perusahaan AI yang namanya melejit di akhir 2020 ini kemungkinan akan memakai chipset MediaTek sebagai otak utama perangkatnya. MediaTek disebut bakal menjadi pemasok tunggal SoC untuk HP ini, dan chip yang konon merupakan custom dari Dimensity 9600, chip flagship yang diyakini bakal dirilis di kuartal ketiga nanti. Chip ini disebut bakal diproduksi dengan proses fabrikasi TSMC N2P generasi terbaru, dan HP ini juga disebut bakal memakai arsitektur dual NPU untuk menangani beban kerja AI secara lebih optimal. Selain itu, perangkat diperkirakan dibekali RAM LPDDR6 dan penyimpanan UFS 5.0. Dan di sektor keamanan, OpenAI disebut akan mengusung teknologi PKVM dan inline hashing. Selain AI, kemampuan kamera juga disebut menjadi salah satu perhatian utama dari OpenAI. Dan ISP pada chipset perangkat ini bakal dibekali fitur HDR khusus untuk meningkatkan kemampuan visual sensing di dunia nyata. Artinya, kamera bukan hanya dipakai untuk mengambil foto dan video, tetapi juga membantu AI memahami lingkungan sekitar daripada penggunanya secara real-time. Tapi perlu dicatat ya, sekali lagi ini baru bocoran ya, baru bocoran, belum bisa dipastikan keakuratannya. Sampai saat ini OpenAI sendiri belum memberikan informasi soal keberadaan AI phone ini. Tapi ya kita lihat aja ke depan ya, karena prediksi dari Ming-Chi Kuo ini sebelum-sebelumnya selalu tepat nih. Oke, semoga bisa ya menambah wawasan pendengar ya soal tren handphone ke depannya.
Oke pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu ya. Nanti setiap akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi ada 5 HP baru yang akan meluncur di bulan Mei 2026 ini, pendengar. Ya, buat pendengar yang udah gak sabar mau beli HP baru, nah ini saat yang tepat karena ada beberapa perangkat baru yang siap merampaikan ponsel di tahun 2026 di bulan Mei. Ada banyak vendor yang diketahui telah menyiapkan dan merilis smartphone andalannya untuk debut di bulan Mei 2026 ini. Beberapa ponsel flagship dari Oppo, Vivo hingga HP kelas menengah dari OnePlus disebut akan meluncur di bulan ini. Sebagian sudah rilis terlebih dahulu di China dan akan debut secara global, bahkan ada juga yang baru saja rilis di Indonesia. Ada brand juga yang sudah menyiapkan lebih dari satu model flagship, contohnya Oppo dan Vivo. Langsung aja pendengar, yang pertama adalah Oppo Find X9 Ultra. Oppo dipastikan membawa Find X9 Ultra ke pasar India pada bulan Mei 2026 setelah debut di China. Sebagai ponsel flagship, Oppo Find X9 Ultra ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, layar LTPO AMOLED 6,82 inci, resolusi Quad HD+, refresh rate 144 Hz, dan tingkat kecerahan maksimal 3600 nits. Pada kameranya, pendengar, Oppo membawa 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 200MP, kamera periskop 200MP dengan optical zoom 3 kali, kamera telefoto 50MP periskop dengan zoom optik 10 kali, serta kamera ultrawide 50MP. Untuk kamera depan juga memiliki resolusi 50MP. Baterai pada HP ini cukup besar, yaitu 7050 mAh dengan dukungan fast charging 100 Watt, wireless charging 50 watt dan reverse charging 10 watt. Itu dari Oppo. Sekarang dari OnePlus, ada HP juga nih yang diluncurkan oleh OnePlus di bulan Mei ini kelas menengah, yaitu Nord CE6. Ponsel ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 dan disebut-sebut sebagai salah satu HP tercepat di segmennya. OnePlus Nord CE6 akan tampil dengan layar memiliki resolusi 1.5K dengan refresh rate 144 Hz dan tingkat kecerahan hingga 1800 nits. Kamera belakangnya didukung kamera utama 50MP dengan dual axis OIS, sementara kamera depan memiliki resolusi 32MP dengan autofocus. Salah satu yang menjadi daya tarik utama HP ini adalah baterainya yang jumbo sebesar 8000 mAh. Diklaim mampu bertahan lebih dari 2 hari pemakaian normal. Selain itu, memiliki juga sertifikasi IP66, 68, dan 69. Standar militer MILSTD810H untuk ketahanan ekstrim. Keren ya? Lanjut ke tetangganya lagi, yaitu Vivo X300 Ultra. Nah, pendengar, baru-baru ini rilis di Indonesia dan meramaikan daftar HP baru di bulan Mei adalah Vivo X300 Ultra. Memiliki layar LTPO AMOLED 6,82 inci, chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pada aspek kamera, Vivo ini membawa kamera utama 200MP, kamera periskop 200MP dengan zoom optik 3,7 kali dan kamera ultrawide 50MP. Kamera selfie-nya juga memiliki resolusi 50MP. Dan yang menarik, Vivo menyediakan photography kit tambahan berupa lensa eksternal telefoto 400mm dan 200mm untuk meningkatkan kemampuan zoom jarak jauh. Baterainya berkapasitas 6600 mAh dengan dukungan fast charging 100 watt dan wireless charging 40 watt. Kemudian yang kedua dari Vivo ada X300 FE. Diluncurkan di India pada bulan Mei 2026 ini, layarnya LTPO AMOLED 6,31 inci, refresh rate-nya 120 Hz, dan tingkat kecerahannya mencapai 5000 nits. Wow, keren banget, banget ya. Chipsetnya adalah Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, sistem operasinya Android 16, kamera utamanya 50MP, kamera telefoto periskop 50MP dengan zoom optik 3 kali, dan kamera ultrawide 8MP. Baterainya berkapasitas 6500 mAh dengan dukungan fast charging 90 watt dan wireless charging 40 watt.
Sekarang balik lagi ke Oppo, ada Oppo Find X9s yang diluncurkan di bulan Mei 2026 ini. Diproyeksikan rilis 15 Mei di India, menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9500S, layarnya AMOLED 6,59 inci dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan hingga 3600 nits. Untuk kameranya, Oppo membawa 3 kamera 50MP yang terdiri dari kamera utama, telefoto dengan zoom optik 3x dan juga ultrawide, semuanya 50MP. Dan juga baterainya jumbo, yaitu 7025 mAh dengan fast charging 80 watt. Nah, itu peringkat HP-HP keren yang hadir di bulan Mei 2026 ini. Semoga menjadi informasi yang berguna buat pendengar yang mau beli HP baru, keluaran baru di bulan Mei 2026 ini. Oke pendengar, nanti saya akan balik lagi setelah rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau saya bagikan untuk Anda adalah informasi dari Meta, di mana katanya ada 20 juta orang yang meninggalkan Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Waduh, banyak bener ya. Pendengar, Meta, induk perusahaan dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp, kehilangan puluhan juta pengguna.

dan masuk ke salah satu aplikasi di bawah naungannya melalui perangkat mobile atau web pada hari tertentu. Secara keseluruhan, Meta memiliki 3,5 miliar pengunjung harian, namun angka tersebut turun 0,5% dibandingkan kuartal 4 2025. Kepala keuangan dari Meta, yaitu Susan Lee, mengatakan penurunan jumlah pengguna itu merupakan akibat dari gangguan internet di Iran. Sejak serangan yang dilakukan Amerika Serikat pada Israel pada tanggal 28 Februari 2026, Iran hampir sepenuhnya memblokir akses internet di negara tersebut. Selain kebijakan pemerintah, sebagian kecil pemadaman internet juga disebabkan oleh kerusakan infrastruktur akibat serangan Amerika Serikat-Israel yang berdampak pada kabel serat optik. Sebelumnya, Iran juga pernah mematikan akses internet secara total pada 8 Januari 2026, beberapa minggu setelah meningkatnya protes anti pemerintah terkait nilai mata uang. Pemutusan total ini berlangsung hampir 3 minggu hingga pemerintah melonggarkan pembatasan akses internet pada 28 Januari 2026 dan sebelum membatasi lagi di akhir Februari. Selain pembatasan internet di Iran, Meta juga mengatakan bahwa pembatasan akses WhatsApp di Rusia turut berkontribusi atas penyusutan ini. Dan laporan ini membuat saham dari Meta turun 9% dalam perdagangan yang ditutup hari Jumat kemarin. Meski demikian, pendapatan Meta dilaporkan naik 33% dari tahun ke tahun menjadi sebesar 56,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 977 triliun rupiah dengan laba bersih 22,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 395 triliun rupiah. Nah pendengar, pada pertengahan bulan Februari 2026, pemerintah Rusia membatasi akses WhatsApp dan berupaya memblokir total aplikasi WhatsApp ini. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan dorongan kepada warga untuk beralih ke aplikasi buatan dalam negeri yang bernama Max. Aplikasi ini dirancang sebagai super app seperti WeChat di China. Dan sejak tahun 2025, aplikasi Max wajib terpasang di semua perangkat baru yang dijual di Rusia. Penggunaannya juga wajib bagi pegawai pemerintah, guru, dan siswa. Pembatasan akses WhatsApp di Rusia diumumkan langsung oleh WhatsApp sendiri. Dan WhatsApp juga mengkonfirmasi upaya pemblokiran penuh lewat unggahannya di X. WhatsApp menyebut langkah itu bertujuan mendorong warga Rusia menggunakan Max atau yang disebut WhatsApp sebagai aplikasi pengawasan buatan negara. Dan WhatsApp menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur karena kebijakan tersebut berdampak pada lebih dari 100 juta pengguna WhatsApp di Rusia. Dan pihak perusahaan juga menegaskan akan terus berupaya menjaga pengguna tetap terhubung. Untuk juru bicara Kremlin yaitu Dmitry Peskov mengatakan WhatsApp bisa kembali normal jika Meta mematuhi hukum Rusia. Dan jika tidak ada kompromi, peluang pemulihan akses disebut tidak ada. Nah ini menarik banget ya, pemblokiran WA di Rusia ini menimbulkan pro dan kontra, dan ya kita lihat kedepannya akan seperti apa ya. Oke, nanti setiap akan balik lagi pendengar setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Iya, tidak terasa pendengar sudah hampir pukul 11 ya. Sudah waktunya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Semoga informasi yang Steve bagikan bermanfaat buat Anda. Saatnya Steve untuk pamit. Sampai jumpa and happy weekend.

0: lakukanlah yang terbaik sekarang, karena waktu sangat cepat berlalu. Jangan sampai kita menyesal saat waktu sudah tak lagi bersahabat dengan kita.
1: 赶紧干出你的杰作，因为时间太短暂了，别待时机一过而后悔莫及。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

继续来仰望十字架，是因为他十字架上的爱守护着我们，让我们用爱用心来敬拜他。

点路上，经历你的爱，经历你的爱。好，这几首一起来欣赏吧。

起来欣赏感恩的日子，感恩的日子，还有感恩的心声呀。别害怕，耶稣在此。这首福建歌曲好感呀，一起来欣赏。

灵韵采撷节目。好，听众朋友，接下来几首圣诗

和美声电台灵韵采撷节目。好，听众朋友，接下来的时间我们再来欣赏几首

雷声电台林韵采撷节目。听众朋友，接下来的

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: kita selalu terpaku pada pikiran bahwa kita harus lebih baik dari orang lain. Namun sejatinya adalah kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin.
1: 我们常常陶醉于强迫别人的自我感觉，可是真正的自我应该是比过去的自我更美好。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Seringkali kita terlalu fokus terhadap kelemahan kita dan melupakan kelebihan yang kita miliki. Padahal setiap manusia diciptakan untuk menjadi pemenang dengan semua kelebihan yang dia miliki.
1: Kita terlalu fokus terhadap kelemahan kita dan melupakan kelebihan yang kita miliki.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Pendeta Jan Agustanu, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Tema renungan kali ini adalah Roh Kebenaran yang Mengajarkan. Sebelumnya, mari kita mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Saudara-saudara pendengar suara indah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Roh Tuhan yang kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepada-Mu saat ini. Berikanlah kekuatan bagi kami untuk mengerti akan firman-Mu. Kenyangkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membantu kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Berkati seluruh pendengar suara indah dimanapun berada, supaya semua mendapat berkat daripada-Mu Tuhan. Berkati yang berbicara juga dan yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar suara indah, senang sekali saya berjumpa lagi di udara. Kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31, saya akan membacakan untuk saudara semua. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata padanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Dan sekarang juga Aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diri-Ku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada-Ku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan saat ini, biarlah yang mendengarkan kita mengamininya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara pendengar suara indah, dalam kehidupan manusia
siapa saja yang mengajar kita? Tentu yang paling umum dijawab, yang mengajar kita adalah orang tua kita. Ya, itu pasti. Orang tua akan mengajar kita berjalan, mengajar kita berbicara, mengajarkan kita untuk menghormati orang lain dan lain-lainnya. Sedari kecil, kita diajar oleh orang tua. Lalu siapa lagi yang mengajar kita? Tentu guru-guru kita ya. Saya selalu ingat akan guru-guru yang baik dan sabar mengajarkan suatu ilmu kepada saya yang mungkin sulit seperti matematika. Biasanya pengajar membutuhkan kepandaian atau ilmu yang lebih dari yang diajarkan pada murid-muridnya. Juga pengajar butuh pengorbanan untuk menjadi pengajar yang baik. Tentu kita ingat kalau guru-guru kita mempunyai pengorbanan yang luar biasa, kita akan terharu mengenang mereka bagaimana mendidik kita ketika kita masih kecil atau remaja atau pemuda. Lalu siapa yang bisa menjadi objek yang diajar? Ya tentu anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita diajar. Murid-murid di sekolah semua diajar. Tetapi kalau murid Kristus, siapa yang mengajar? Nah ini perlu kita pikirkan hari ini. Ya tentu murid Kristus atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diajar oleh Roh Kudus. Seperti tertulis pada kitab Yohanes 14 ayat 25 dan 26 yang berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oleh karena itu, saudara-saudara pendengar Suara Indah, tema kita hari ini adalah Roh Kebenaran yang mengajarkan. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, sekarang kita akan mengupas subjek dari kebenaran itu sendiri. Pertama, subjek kebenaran adalah firman Tuhan, seperti tertulis di dalam 2 Samuel 7 ayat 28 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mulah kebenaran. Engkau yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ini adalah ucapan doa Daud yang bersyukur kepada Allah bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan Tuhan sendiri adalah kebenaran. Demikian juga yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 160 yang berbunyi demikian. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, kedua subjek yang kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tuhan Yesus mengikrarkan dirinya adalah kebenaran itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu yang ketiga subjek kebenaran adalah Roh Kudus. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 15 ayat 26 yang berbunyi demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Jadi Roh Kudus, subjek yang ketiga yang dikatakan sebagai kebenaran. Mengapa ketiga subjek kebenaran ini adalah kebenaran? Ya, karena ketiga subjek ini adalah satu, ketiganya adalah kebenaran. Nah, hari ini perikop kita yang kita baca dalam Yohanes 14 ayat 15-31 mengajarkan pada kita untuk lebih mengerti tentang Roh Kudus. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, ada tiga hal penting yang diajarkan firman Tuhan tentang orang percaya. Yang pertama, bahwa orang percaya, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan disertai oleh Roh Kudus. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 yang berbunyi seperti demikian.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenalnya, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, ini adalah suatu anugerah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu akan diberikan Roh Kudus, dan Roh Allah itu yang akan diam di dalam orang yang percaya. Dan Roh Allah itu akan menyertai kita, orang percaya, dalam segala keadaan. Dalam keadaan senang, Dia menyertai. Dalam keadaan susah, Roh Kudus juga tetap menyertai. Dalam keadaan sedih dan suntuk, Roh Kudus tetap menyertai. Betapa indahnya hidup orang percaya karena selalu disertai oleh Roh Allah. Pelajaran kedua dari perikop ini mengajarkan bahwa orang percaya itu akan dikasihi Tuhan. Hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian: Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Penyertaan Roh Kudus merupakan wujud cinta kasih daripada Tuhan pada orang percaya. Dan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan diam dengan orang percaya. Seperti tertulis pada ayat yang ke-23, jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, Ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Di dalam ayat ini menarik sekali ada kata kami, yaitu Kristus yang sedang berbicara dan Allah Bapa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang sedang dijanjikan. Dan ketiga yang tunggal itu akan diam di dalam kita orang yang percaya kepada Kristus. Artinya, ketika orang percaya mulai memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menuruti firman Tuhan dan janji firman Tuhan untuk orang percaya yang taat. Allah Tritunggal akan tinggal di dalam diri orang percaya. Apakah saudara-saudara pendengar Suara Indah mengimani hal ini? Bahwa Allah tinggal di dalam saudara? Kalau jawabnya ya, saya katakan puji Tuhan. Pelajaran yang ketiga dari perikop ini adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh damai sejahtera. Seperti tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang tidak hilang walaupun ada masalah. Damai sejahtera yang tidak hilang karena tekanan hidup, yaitu damai sejahtera dari Allah akan diberikan pada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau setiap murid-muridnya untuk percaya. Seperti perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 29 yang berbunyi demikian. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi. Percaya kepada siapa saudara-saudara? Yaitu kepercaya kepada Roh Kudus yang menyertai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara pendengar Suara Indah, percaya artinya merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, yaitu Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Dan kita mengalami bagaimana damai sejahtera dari Tuhan itu kita rasakan begitu indah. Dan percaya pada Tuhan Yesus berarti kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, orang yang percaya kepada Dia. Hal kedua yang dapat dilakukan oleh orang yang beriman adalah taat selain percaya, yaitu taat kepada Roh Kudus, yaitu taat untuk belajar akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu petunjuk kebenaran Allah.
yang diberikan kepada orang percaya, supaya kita tidak tersesat di dalam dunia ini. Kita jangan takut tidak mengerti ketika membaca firman Tuhan, karena Roh Tuhan akan membantu kita untuk mengerti. Taat tidak berhenti pada taat membaca dan mempelajari firman Tuhan, tetapi taat kepada Roh Tuhan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Saat wabah COVID-19 ini, banyak orang tidak mau taat pada peraturan, sehingga membuat pusing pemerintah. Namun hari ini kita belajar untuk taat pada firman Tuhan, dan jangan takut tidak bisa atau tidak dapat melakukan firman Tuhan, karena ada Roh Kudus yang akan menolong orang percaya untuk melakukan firman Tuhan. Seperti tertulis di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang dan ke-24 dan 28 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat ke-28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata padamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi intinya saudara-saudara, di dalam ayat 23 dan 24 kita diajarkan supaya kita sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan, dan jangan takut bahwa Roh Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Ya, sebagai kesimpulan saudara-saudara, supaya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya ya bahwa Tuhan menyertai kita apapun keadaan kita. Bagaimana sulitnya kehidupan kita, Tuhan tahu dan Dia menyertai kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Walaupun kita sulit untuk mengasihi Dia, tetapi Dia tetap mengasihi saya dan saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan menguatkan kita semua. Supaya kita juga selain percaya adalah taat pada Roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang selalu mengajarkan dengan lembut dan penuh kasih, supaya kita selalu bertingkah laku baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, menjadi berkat buat gereja, buat keluarga, dan buat negara kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita menutup di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh percaya sepenuhnya bahwa Roh-Mu yang kudus akan menyertai kami. Dan kami diberikan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah kami sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.

Suara Indah 92,1 FM, apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567. Saya ulangi, 081-222-477-567. Atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta John Agustanu mengucapkan terima kasih, dan Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.